Negeri FM ingat sampai bila-bila dengan semua. Jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial, Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Sebentar lagi kami akan live di Facebook sempena Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi pagi. Dan giliran Negeri FM sebentar lagi akan kongsikan ada kongsi apa yang tak boleh bagi tahu sekarang lah. Rahsia lah kalau bagi tahu sekarang, nanti tak nak follow kan. Jadi kalau nak tahu apa topik dia pagi ni, boleh semua untuk follow kita dulu untuk join live Facebook Negeri FM Official. Tengok nanti Pak An akan live bersama Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi pagi. Okay, teruskan lain Pak An dalam Radar Extra sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: 92.6
1: 95.7
2: 95.7
1: dan 107.7
2: 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Itu dia gerimis mengguna daripada Slam menghiburkan anda pada jam 8.23 minit pagi ni. Pak nak bacakan sikit info trafik menerusi Plus Line di Laman X kan. Di mana awas ada kemalangan kilometer 263.9 arah utara dari Ipoh ke Terowong. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan, pandu berhati-hati. Dan yang terkini pengaktifan Smart Lane di kilometer 327.0 hingga kilometer 330.1 arah selatan dari Tapah ke Bidur. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Jadi pendengar-pendengar yang dengar apa ini ikuti RTM Click, terima kasih banyak. Jangan lupa juga kepada yang belum download RTM Click, boleh download sekarang sebab betul-betul percuma. Jadi sebentar lagi kan, sekejap saja lagi kita akan live di seleksi pagi untuk Selamat Pagi Malaysia. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Di mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

Ya, terima kasih di studio Selamat Pagi Malaysia, Syafiqah dan juga Terence. Baiklah, saya Fanasi dan sekarang ini saya nak ceritakan kongsi jadi topik kita pada pagi ini, petua orang tua atau orang tua dulu.

0: dengar sudah.
1: Si Classy Box sambut kematan kemarin.
0: Itulah tu pasal. Okay. Tahu sudah.
2: Inilah bestnya kalau live ni kan, banyak betul dia punya warna-warna kan. Okey, sebut mengenai petua kan Terus dan juga Syafiqah. Sebab semalam dapat topik ni kan. Lepas tu ingat-ingat masa dulu-dulu, masa Iklay masa kecil lagi, umur 12 tahun kan. Pernah keracunan makanan tau. Pernah keracunan makanan. Kalau dulu-dulu internet access tu sangat-sangat limited. Oleh itu kita punya rujukan adalah orang tua. Jadi orang tua akan bagi kita tips-tips untuk apa ni, menyembuhkan keracunan makanan. Walaupun belum pergi hospital, kita sembuh sendiri ya di rumah. Sebab petuanya ialah, ini yang kita mau kongsikan ni. Petuanya masa tu sangat-sangat kritikal apabila balik-balik muntah dan memang sepatutnya pergi hospital lah kan. Tapi orang tua memilih untuk tinggal di rumah dan dia ambil makanan. Sebenarnya Iklay tu makan satu makanan eksotik yang dibagi oleh pakcik sendiri, tapi makanan eksotik tu Iklay tak tahu sebenarnya itu makanan eksotik. Jadi bila tidak ngam di perut kan, tidak sesuai dalam perut tu, kita muntah dan nenek Iklay sendiri ambil satu tulang tu, rebuskan sehingga mendidih dan wapkan di perut selama 3 jam Iklay tidur. Bangun je terus okey. Itu petua yang Iklay amalkan sampai sekarang.
0: Tapi nak cari haiwan eksotik satu hal lah pula.
3: Okey. Wapkan di perut ya. Bukan wap sembarangan ya. Dia wap yang khusus ya.
0: Tapi yang penting kena guna tulang lagi itulah. Tulang haiwan eksotik tu. Walaupun kita tahu haiwan apakah itu. Nanti kita kena PM tepi lah dekat Iklay ni.
3: Jadi mungkin Iklay juga boleh kongsikan di social media supaya kita lebih mendalami kisah petua
0: Okey, Mutiara ni kan, kalau Pening ni mungkin bunyi dia kasar sikit, tapi dia kasar-kasar pun sebab dia nak ngajak. Dia nak ngajak ni.
3: Kita bersamalah DJ kita kat sana tu.
0: Okey, Mimi.
3: Mimi, silakan.
4: Ya, selamat pagi untuk Terence dan juga Syafiqah. Alhamdulillah hari ni di Pulau Pinang nampaknya cuaca baik-baik saja. Okey, hari ni juga Mimi nak kongsikan antara petua ataupun pantang larang orang tua-tua lah apabila di Pulau Pinang ni cukup terkenal lah. Macam tadi dekat Sabah dah kongsikan, kalau kata sakit perut kan, kena makan apa? Tulang eksotik kan. Tapi kalau dekat Pulau Pinang ni dia lain sikit. Kalau kata kita masa ada rasa-rasa mual ke, rasa tak sedap badan, lepas tu kita muntah dan sebagainya, tak payah cari tulang-tulang eksotik. Sebab apa? Kita boleh gunakan satu benda yang saya rasa semua orang pakai, semua orang ada benda ni, iaitu tali kasut. Pernah dengar tak tali kasut? Okey, tali kasut tu kan, kita buat apa tak? Ambil tali kasut tu, kita bubuh dekat leher ni, dekat ni, kita ikat tapi jangan ketat sangat. Orang kata apa, macam loose sikit lah. Itu kata petua orang tua-tua lah.
0: Sendiri ke siapa?
4: Boleh. Tali kasut. Asalkan tali kasut sendiri ke tali kasut siapa pun tak apa. Asalkan tali kasut senang
3: tak
4: je
3: orang dapat. Tua kot.
0: Lain macam.
3: Yang tali tadi tu mungkin lebih turun-temurun lah kan. Tali, yang ini tali kasut. Sejak adanya tali kasut lah petua ni pun pula.
0: Sejak adanya kasut tu, unit dia macam buat rantai sikit. Tapi janganlah hang sakit, sakit perut nanti tercekik pula kan. Tak nak datang dapat duk penyakit pula.
3: Tapi dia sakit perut tapi ikat tang lain, ikat tang leher.
4: Ikat tang ni dekat leher ni, dekat leher kan.
0: Makin ni lah, dia mengubah-ubah kita punya mindset.
3: Okey, menarik tu.
4: Okay. Orang tu kata dulu supaya angin tak masuk dalam perut dan tak muntah kot. Macam tu lah rasanya.
0: Boleh cuba.
3: Logik tu.
0: Boleh cuba. Sebab ini kalau ada tahu kan, makan-makan. Sakit perut, okey kita cuba.
3: Kita cuba.
0: Sebab haiwan eksotik tak susah nak cuba.
3: Jadi, kita belum pasti lagi tulang haiwan mana tu. Jadi kita mungkin kita perlu perhalusi dengan DJ Claire lebih.
0: Okey, saya nak Farhan. Awak mesti tertekan kan Mimi. Sebab yang kat Sabah dah ni tulang. Lepas tu ni tali kasut. Farhan awak jangan kalah.
3: Datang negeri dia petua sakit perut macam mana tu.
5: Terima kasih Syafiqah juga Teresan. Tu saya risau juga kan dekat Sabah kita dah ada tulang eksotik. Dekat Pinang kita tali kasut. Jadi kalau tali kasut hilang tu kita tahu nak cari siapa ni. Itu. Jadi kalau dekat okey alang-alang kalau dah kongsi pasal petua orang dulu-dulu kan, petua sakit perut tadi kan. Okey, kalau macam di 9 pula senang je. Kalau di 9 ni kan, sediakan air hangat minum sebelum tidur untuk mengelakkan kita masuk angin ataupun gangguan perut lah, macam takut-takut sakit perut kan. Itu salah satu tips dia lah. Yang keduanya, kalau demam ataupun selesema kan, banyakkan kita minum air panas dan juga air suam kalau boleh pada waktu tengah hari. Itu petua-petua daripada mak saya dulu lah dia kata kan. Kalau sesama je, apa sesama ni minum panas ni lah. Pukul satu kan minum kau bah. Dia cakap macam masa ni 9 lah. Jadinya saya kena lah ikut kan. Tapi alhamdulillah lah sampai sekarang tak ada sesama. Okay? Ha, okay? Lepas tu tips yang kedua untuk
3: melibatkan benda paling simple.
0: Farhan nak tanya jugalah sebab ialah Farhan kan janji muda jugalah kan. Okay. Generasi muda juga. Pernah tak langgar pantang larang ataupun petua tok nenek? Lepas tu bila dah langgar tu, lepas tu alamak betul lah.
5: Oh pernah. Saya ada satu yang saya buat kan. Kalau orang dulu-dulu kata macam nenek saya semua cakap kan, kalau balik rumah lewat selepas pukul 8 malam kan, katanya saya kena buat syarat. Contoh macam kita ni basuh kaki dan juga meludah kiri kanan. Dia buat syarat je. Tapi saya pernah lah tak meludah. Buat dia macam meludah macam puh macam tu je. Jadi saya pernah lah tak buat kan. Bila saya tak buat, saya masuk rumah dalam pukul 9 malam macam tu, saya terus rasa demam, badan saya tak berapa nak sedap, macam tak fit. Sebab orang kata tu benda-benda macam tu sebenarnya kita membawa benda-benda yang tak elok masuk ke dalam rumah macam itulah kan. Macam itulah. Tapi kadang-kadang saya fikir balik betul ke tak betul, tapi saya buat je lah malam tu sampai ke hari ni.
3: Saya rasa yang petua cuci kaki tu selepas masuk bila dah balik malam tu, saya rasa dia universal lah. Yeah. Semua kaum di Malaysia pun ada petua yang sama. Saya pun pernah dengar petua yang sama tu.
5: Betul.
3: Jadi, kita nampak ada keseragaman.
0: Tadi kasut tu je yang unik.
5: Ya, tadi kasut tu saya sangat minat. Jadi kepada semua stesen-stesen negeri, kita jaga-jaga dengan
0: tali kasut kita. Macam tu saya nak pasang Mimi yang tali kasut ni. Mimi, ialah sebab kalau macam tadi kan di awal sebab pagi Malaysia kan, saya duk cakap pasal orang tua-tua kata kan, jangan menyanyi dekat dapur, nanti kahwin dengan orang tua. Tapi macam zaman sekarang ni kan, kalau kita nak bagi nasihat ni dekat budak-budak muda yang sibuk mencari jodoh ni, sedangkan sekarang ni kan ada banyak apps, macam-macam teknologi ada nak cari jodoh, masih berkesan lagi ke petua ni?
4: Tapi betul tau, pernah jadi juga benda ni. Kawan saya sendiri sampailah ni tak kahwin-kahwin lagi. Dia perempuan dia tak kahwin lagi. Lepas tu saya tanya dia, kenapa hang tak kahwin lagi? Dia kata mungkin jodoh aku lah ni duk tengah menyanyi.
3: Jadi jodohnya yang tengah menyanyi tu lah.
4: Jodohnya tengah menyanyi.
3: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita dari Sabah, dari Penang, dari Negeri Sembilan. Banyak petua dikongsikan. Kalau sakit perut hari ini, cuba tiga-tiga sekali. Tengok mana yang paling berkesan, dia maklumkan kepada kami.
0: Tapi awak kena mesej dekat Iklan lah, kena tanya kat dia, apakah itu haiwan exotic tu?
3: Tulang-tulang dia.
0: Baik, terima kasih Iklan, Rafi di Sabah FM. Terima kasih Mimi di Mutiara FM dan juga Farhan untuk Negeri FM. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.
4: Terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
3: Tapi kena perhalusi lah. Yang tua tu dia tua. Usia mana yang dianggap tua?

Baik, pendengar semua, nanti tepat pukul 9 pagi kita sama-sama nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Kepada semua yang memandu sekarang ni, tadi memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa pun selamat kan? Mana yang tengah bercuti, selamat beristirahat kan? Mana yang tengah makan, selamat menjamu selera, saya ucapkan kan. Jadi saya nak ucapkan juga selamat pagi kepada yang bekerja kan, yang namanya Umi Kasum sekarang ni dengar kita di Negeri FM. Semoga hari anda ceria-ceria selalu di samping insan yang tercinta. Semoga dipermudahkan urusan hendaknya, semoga apa yang diusahakan tu baik-baik aja, insyaAllah. Semoga hari ini adalah hari yang baik untuk anda. Kena ingat selalu kan, semalam sudah jadi sejarah, hari ini yang jadi hari ini kita kena buat baik daripada yang semalam. Okey, esok punya cerita, jangan kita fikir-fikirkan. Apa pun teruskan layan PAN sehingga pukul 12.30 hari nanti dalam Radar Extra. Kalau ada apa-apa ucapan nak kongsi dengan PAN ataupun info cuaca, info trafik seperti biasa, boleh WhatsApp PAN di konti di talian 012-603-0603. Lagu ini untuk Umi Kasum yang dengar kita sekarang ini di HTJ Hospital Besar Seremban. Di Grand FM, ingat sampai bila-bila.

Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official. Jangan lupa, okey? Dengar Negeri FM selalu, setiap hari, perkongsian maklumat dan hiburan terbaik. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 92.6 95.7 95.7 dan 107.7 107.7 Negeri FM, ingat sampai

Itu dia bila rindu daripada Rafish. Ha, bila rindu kan. Bila rindu ni sebenarnya rindu ni macam-macam kan. Rindu dekat family ke? Rindu dekat pasangan ke kan? Jadi anda rindu yang mana satu tu? Aduh, kalau macam Pak sekarang ni rindu apa tau? Rindu nak balik rumah, nak rehat. Tapi tak apalah, pakai teman yang anda sampai pukul 12.30 hari nanti kan. Terima kasih mana yang setia bersama Pak anda daripada jam 6 pagi tadi, awal 6 pagi sampailah sekarang 9.33 minit pagi. Pak akan menemani anda selama 6 jam sehingga pukul 12.30 hari nanti, okay? Ini nak pesan kepada semua sekali kan, mana yang memandu kan, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita nak mulakan pemanduan kan, pastikan kenderaan kita dalam keadaan baik. Check dulu tayar okey ke tak, lampu okey ke tak, pastikan lampu brek menyala dengan baik kan. Macam kita nak ambil lesen mula-mula dulu, kita pusing-pusing kereta tengok kan tayar okey semua, barulah kita mulakan pemanduan kan. Kita bukan apa, kadang-kadang takut juga perkara-perkara yang tak diingini berlaku tu kan, kita risau sangat. Apa pun saya doakan kepada semua, semoga selamat sampai ke destinasi. Bila kita bawa kereta tu, beringat kan, mata kena liar sikit, tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang kan, pastikan semuanya baik-baik aja. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa, selamat. Jom kita terbang untuk ke Bollywood pula kali ni kan. Ada request dari pendengar kita. Terima kasih banyak kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Selamat bekerja Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saya Farah Asri.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Degree FM ingat sampai bila-bila itu je. My All daripada Mariah Carey menghiburkan anda pada jam 9.44 minit pagi ni kan. Ada yang WhatsApp Pandi Konti sekarang ni. Dengar-tengah-dengar apaan dekat RTM Klik ikut PC. Terima kasih semua pilihan Degree FM sebagai teman anda di mana saja dalam berada. Selamat bekerja. Saya nak ucapkan hari-hari cuti ni kan. Tambah-tambah yang bekerja kita ni adalah bahagian-bahagian front line kan. Abang-abang polis, akak-akak jurawat, akak-akak farmasis kita, doktor-doktor, semualah kan. Pernah ucapkan terima kasih kerana berkhidmat untuk kita semua. InsyaAllah saya doakan semoga dipermudahkan urusan hendaknya, semoga apa yang dicapai, dihajatkan akan tercapai, InsyaAllah kan. Saya nervous pula bila ramai yang dengar saya hari ini kan. Terima kasih kerana pilih Pak An sebagai teman anda kan. Teruskan layan Pak An dalam Radar Extra kan, sehingga pukul 12.30 hari nanti kan. Jadi lagu ini sedikit sebanyak mungkin dapat menghiburkan semua pendengar-pendengar Siti Negara FM kan, di mana saja anda berada. Teruskan layan 92.6 99.7 107.7 Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia mungkinkah daripada Sheila Abdul menghiburkan anda pada jam 10.03 minit pagi. Ini adalah jam yang kelima. Saya bersama anda semua kan. Lagi satu jam lagi. Apa menemani anda semua. Okay, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Yang baru tune Negeri FM. Terima kasih. Pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada kan. Jadi untuk hari ini cuti kan. Kalau cuti tak ada buat apa tu. Meh sini Pak teman eh. Meh dengan lagu dengan Pak. Okey lah ni ada WhatsApp di konti sekarang ni. Seperti biasa Abang Mitra 7 kita yang hantar kiriman WhatsApp konti kan pantun berpagi ni. Okey katanya masak sambal daging dan hati. Jangan lupa masukkan cuka. Sabtu Ahad Isnin Selasa cuti. Hari Rabu pejabat dibuka. Alamak. Tapi saya ni tak jumpa-jumpa tutup ni. Saya asyik masuk je kerja kan. Alhamdulillah okey lah. Saya pun suka kan teman anda-anda semua. Apa pengembangan Negeri FM di hujung minggu hari kerja okey je tak ada apa-apa pun tapi yang penting yang dengar sekarang ni jangan tukar siaran kan kalau nak layan lagi lagu yang best apa-apa saja boleh terus WhatsApp Pandai Konti di talian 0126030603 jom kita layan dengan Bukan Cinta Biasa Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia rindu padanya daripada Camellia. Menghiburkan anda semua kan. Jam-jam segini Pak anda mula main-main lagu Evergreen. Jadi pendengar-pendengar semua, kalau ada lagu-lagu pilihan anda, boleh terus WhatsApp di konti di talian 012-603-0603. Jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Dan kepada anda semua kan, kalau ada juga yang nak tanya Pak An kan, frekuensi utama Negeri FM berapa, senang saja di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, ataupun boleh download RTM Click di telefon pintar anda kan. Di App Store ada, di Play Store ada kan, sebab betul-betul percuma download saja RTM Click. Di situ ada 34 stesen yang bersiaran secara serentak, jadi boleh pilihlah Negeri FM. Kami bersiaran daripada seawal 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah he radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

setia ku korbankan. Sungguh setia tu sangat mahal kan. Jadi kita kena hargailah kan orang-orang yang setia bersama kita. Tak kisahlah kawan-kawan ke, pasangan ke, ahli keluarga ke kan. Sebab kesetiaan ni semua adalah pilihan di atas seseorang. Kalau orang tu nak setia, setialah dengan kita sehingga hujung nyawa. Itu yang paling penting kan. Apa-apa pun, terima kasih pendengar semua kerana setia bersama Pak An daripada jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ni kan 10.36 minit pagi. Jadi saya minta sangat pendengar semua, kalau ada info trafik kan ataupun info cuaca nak kongsi dengan Pak An, boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Pak An ucapkan assalamualaikum dan hai kepada semua sekali yang baru tune Negeri FM. Terima kasih pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Negeri FM hingga sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu daripada Zian Azin. Puncak kasih menghiburkan anda pada jam 10.55 pagi. Alhamdulillah, terima kasih pada pendengar semua kan yang masih setia bersama Pak An. Thank you so much. Semoga dipermudahkan urusan. InsyaAllah saya doakan kepada anda semua. Okay, jadi dalam ni live Pak An ada ramai. Dalam live Pak An ni terima kasih kepada Zia. Dari tadi ada Yaya, Maria, Iskandar Rahman. Oh yeah, Irfan Rahim ada. Ramai lagi lah dalam ni. Terima kasih banyak kepada semua sekali kan. Daripada jam 6 pagi tadi, Pak An mula berkonti sampailah pukul 12 tengah hari nanti dalam Radar Extra. Okay, jadi seperti biasa, untuk waktu-waktu segini orang kata last corner, last lap, ha, kalau pendengar-pendengar semua ada permintaan, boleh terus WhatsApp Pak An di konti kan, talian kita 012 603 06 03. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia daripada Hijau Daun, Suaraku Berharap. Ha, dah pukul 11 ni kan, dah mula dah lagu-lagu jiwang, lagu-lagu broken yang akan mainkan, akan putarkan untuk bergabung kita kan. Dalam ni ada ramai, ada Putri, ada Ayin, ada Tariq Azlan, ada Zia, ada ramai lagi dalam ni. Terima kasih. Ada Black Rose juga kan, yang layan Pak An. Ramai lagi kalau Pak nak sebutkan, tak tersebut, tak terkata. Terima kasih kepada pendengar semua kan, setia bersama Pak An kan. Okey, untuk jam 11 hingga 12, ini semua lagu-lagu pilihan pendengar. Jom kita layan dengan lagu seterusnya, Febru Asia, Bertahan Terluka. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia ada apa dengan cinta daripada Melly Goso dan juga Eric menghiburkan anda pada jam 11.14 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar-pendengar semua kan yang setia bersempaan daripada awal lagi pan berkonti sampailah sekarang ini kan. Kita dah masuk lagu-lagu galau pilihan pendengar. Ini dia ada yang WhatsApp pada konti pendengar setia kita juga kan daripada Azrin dan juga daripada Kak Mira. Dia kata wish birthday untuk mak tercinta iaitu Mak Ros. Ucapannya dipanjangkan, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu kan. Dan saya daripada Negeri FM pun ada ucapan juga untuk Mak Ros, di mana ibu adalah rumah pertama kita. Terima kasih kerana sentiasa menjadi tempat berteduh yang paling tenang dan selamat. Pengorbanan ibu sangat besar. Walaupun mustahil menjadi ibu yang sempurna, percayalah, ibu adalah yang terbaik di dunia ini. Dan untuk Mak Ros, setiap lelah dan keringat yang mengalir adalah doa yang menjelma harapan. Semoga Allah membalas segala jasa ibu Mak Ros dengan kebahagiaan berpanjangan. Terima kasih Mak Ros. Terima kasih Azrin. Terima kasih Kak Mira. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia daripada Chris Dayanti dengan lagu Menghitung Hari. Kenapa ni pendengar-pendengar semua kan? Sedih ke? Ada yang tak kena ke? Alah kan? Tapi tak apa, terima kasih juga lah kan kerana tak putus-putus hantar kiriman WhatsApp konti kan? Nak lagu, ada ucapan lagi kan? Macam-macam lah kan? Terima kasih banyak. Tapi itulah, bila pandang tengok playlist daripada jam 11 sampai 12 ni kan? Semuanya kemurungan ni kan? Pak nak bagi satu kata-kata lah kan? Mana tahu daripada petikan kata-kata ini kan? Dapat memberi semangat atau pun dapat memberi pendengar-pendengar saya semua bermotivasi sedikit untuk hari ini kan. Jadi berbunyi dia, kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Itu salah satunya kan. Jadi perlahan-lahan daki kejayaan kerana semua perkara mula dengan kesusahan.

0: Malu lah apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana ilah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah? Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603. Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila itu dia Chris Patih demi cinta menghiburkan anda semua pada jam 11.50 minit pagi. Alhamdulillah. Nampak gayanya pendengar-pendengar semua, terima kasih sebab kita dah berada di hujung radar ekstra. Pantaman daripada jam 6 pagi tadi sampailah 12.30 hari ini kan. Selama 6 jam ini Pak bersama pendengar semua. Terima kasih yang join Pak di live TikTok kan, ada ramai dalam ni. Tak dapat nak sebut semua tapi terima kasih juga yang hantar kiriman WhatsApp konti. Terima kasih juga yang dengar Pak ni ikuti stream online di RTM Click dekat depan TV, depan PC, semua sekali kan. Yang layan Pak An, terima kasih menghiburkan juga hari-hari Pak An sengsongak konti hari ini kan. Jadi kita jumpa pada hari esok seperti biasa dalam radar pagi. Pak An akan temani anda daripada jam 6 pagi sampai 10 pagi. Mana yang memandu sekarang atau tim memandu, semoga sampai sampai ke destinasi. Mana yang berada di rumah tengah berehat sama istirahat tau. Mana yang tengah makan, selamat menjamu selera. Kepada anda yang bekerja, semoga hari anda semua ceria-ceria selalu. Negeri FM ingat sampai bila. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ia sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bersama dengan saya, Azizi Syaril Abdul Razak, menemani anda pada tengah hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijri, Mursi Santai 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan terima kasih juga untuk DJ Farhan yang telah pun terbang solo dari seawal 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini dengan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang dikudarakan buat anda. Dan hari ini seperti biasa kita tahu, hari yang sangat istimewa, digerhayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda tuanku pada hari ini, iaitu Isnin 1 Jun 2026 bersama 15 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam sembah takzim daripada kami Negeri FM, dan selamat berjuti juga buat anda. InsyaAllah selama 6 jam ini saya akan bersama untuk berkongsi pelbagai lagi informasi. Jadi kepada anda yang setengah beristirahat, yang akan mulakan perjalanan dan sebagainya, dan juga akan bersama makan tengah hari dengan keluarga, terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga RTM Kling. Dan insyaAllah pukul 2 petang nanti secara official kita akan buka live TikTok Negeri FM, dan kita juga akan bersama seketika dengan rakan setugas di Gunung Kinabalu. Kabarnya dalam perjalanan menuju ke puncak, dan kita doakan mereka sampai ke puncak dengan jayanya untuk menawan 8 puncak seperti yang kita kongsikan dari semasa ke semasa. Dan ini merupakan puncak yang terakhir untuk meraihkan sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80, diketuai oleh Puan Pengarah Puan Suhana Suharman dan juga barisan kaki tangan Negeri FM. Baiklah, kita terus beribor bersama dengan lagu ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza bersama Musi Santa at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah, waktu sekarang 12.26 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersama dengan kami menerusi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila insyaAllah kita akan bersama dengan rakan tugas sama ada DJ Acap, DJ Fat ataupun DJ Amar yang kini menuju ke puncak Gunung Kinabalu, destinasi ke-8 ataupun puncak yang terakhir untuk mereka daki dan juga membuat laporan ataupun lintas langsung dari puncak. Setakat ini kalau ikutkan, mereka telah pun mengarungi Gunung Datuk, Gunung Remba, Gunung Gagak, Puncak 701, Puncak 705, Gunung Tampin Utara, Gunung Tampin Selatan dan Gunung Ansi pun mereka dah pun daki. Kini adalah gunung yang terakhir, Gunung Kinabalu, dan kita sama-sama tunggu saja laporan yang akan disampaikan oleh sahabat saya yang telah pun berada lebih kurang beberapa lagi lah untuk ditamatkan destinasi terakhir mereka. Dan kita doakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan yang selamat dan dapat menyempurnakan bersiaran di puncak sebenarnya dengan 80 tahun RTM. InsyaAllah saya masih lagi menunggu signal dari sana dan rakan teknikal Rai pun ada bersama dengan saya. Kita akan siarkan juga di Facebook rasmi Negeri FM Official. Anda boleh tunggukan nanti bagaimana keadaan semasa rakan-rakan penyampai, rakan-rakan petugas Negeri FM yang pun telah pun berada di puncak Gunung Kinabalu ini. Apa kepada anda, terima kasih. Selamat menjamu selera buat anda yang tengah memandu, selamat memandu yang tengah bertugas macam saya, selamat bertugas walaupun masih lagi dalam mood bercuti. InsyaAllah esok lagi cutian. Jadi kita teruslah membuat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu-lagu terbaik menerusi Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama Santai at Negeri FM. Hari ini Sarah bulanan dikreditkan melalui MyCard. Jadi kepada anda boleh semak di sarah.gov.my. Yang mana Sarah bulanan penerima STR isi rumah RM100, warga emas RM50, bujang RM50. Manakala untuk Sarah bulanan penerima STR ataupun IKC isi rumah RM200, warga emas RM150, bujang RM100. Langkah-langkah membeli barangan macam biasa, pilih barangan keperluan, tunjuk MyCard untuk pengesahan, imbas kod barangan, bayar menggunakan MyCard, simpan resit untuk semakan. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui sama ada layak atau tidak, semak kelayakan anda sekarang melalui sara.gov.my ataupun aplikasi MyKasih, ataupun boleh turun aplikasi MyKasih melalui telefon pribadi anda. Senang saja untuk mengetahui sumbangan asas ramah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Baik, kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, insyaAllah kita akan ikuti perkembangan berita pada pukul 1 tengah hari nanti, menerusi utama 1 tengah hari. Dan untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi Negeri Sembilan pada pukul 1.13 minit tengah hari untuk Port Eastern dan juga Seremban, manakala Tampin dan Jelebu azan zuhur 1.11 untuk Jelebu, Kuala Pilang, Rembau pula pada pukul 1.12 minit tengah hari. Jadi kepada anda yang akan ke masjid, ke surau, selamat menunaikan solat zuhur. Yang masih lagi menjamu selera bersama dengan keluarga dan juga rakan, selamat menikmati hidangan istimewa yang baru saja tiba di Negeri Sembilan. Selamat bercuti, selamat menikmati keenakan masakan lomak cili api. Ada yang mengidam nak makan daging salai, ada yang nak mengidam makan itik salai, ada yang nak mengidam macam-macam lagi lah makanan-makanan istimewa di Negeri Sembilan ni, ataupun di kedai-kedai makan yang dah pun dirancang dari awal tadi dalam jalanan ke Negeri Sembilan dah pun sampai. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki cuti dekat negara kita ni macam-macam cuti kan, dan kita dapat bersama dengan keluarga tersayang. Baiklah, kita terus mendengarkan pelbagai lagu lagi istimewa menerusi lagu ini khas untuk anda di mana saja berada. He's a one, he's a two, he's a one, two.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa maupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

0: Bila-bila.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Selamat tengah hari kepada anda. Waktu sekarang 1.36 minit tengah hari. Untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi daerah di kawasan Seremban dan juga Polisen telah pun masuk pada pukul 1.13 minit tengah hari tadi. Jadi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak kerana banyak lagi informasi yang kami kongsikan bersama. Dan insyaAllah pukul 2 petang nanti kita akan live TikTok Negeri FM Official. Anda boleh hantarkan ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda. Dan pada pukul 3 petang nanti kita akan ikuti perkembangan berita yang berlaku di dalam negara dan juga di Negeri Sembilan. Anda boleh ikuti pada pukul 3 petang nanti menerusi berita Negeri FM. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang sedang bertugas, yang memulakan tugasan waktu ini. Selamat bertugas yang sedang menjamu selera. Alhamdulillah, silakan. Dan tengah memandu sambil mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru saja tiba di Negeri Sembilan, selamat datang ke Negeri Sembilan. Dengarkan pelbagai lagu istimewa yang kami salurkan menerusi Santai at Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, pukul 2 petang anda bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, dalam Santai at Negeri FM. Alhamdulillah, diam tak diam dah sampai ke pertengahan segmen Santai ini. Jadi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya, terima kasih banyak-banyak yang sedang memulakan tugasan pun, selamat bertugas buat anda. Yang masih lagi menjamu selera bersama dengan keluarga, alhamdulillah diteruskan dalam pemanduan, selamat memandu mendengarkan kami menerusi frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga menerusi RTM Klik. Baiklah, saya masih lagi menunggu bersama dengan sahabat saya Rai, rakan teknikal yang menunggu laporan bersama dengan sahabat-sahabat yang kini berada di puncak Gunung Kinabalu. Kalau anda saksikan di Facebook kami ataupun bilik muka biru Negeri FM Official, semalam dimuatkan gambar-gambar kita punya kru ataupun pendaki-pendaki Negeri FM yang telah pun sampai ke kawasan Panalaban. Panalaban ni merupakan persinggahan untuk berehat, tidur. Kemudian waktu subuh pagi tadi mereka bergerak untuk ke puncak Gunung Kinabalu. Ini yang selalu dilakukan oleh para pendaki. Jadi kabarnya sedikit lagi kita menunggu sahabat saya DJ Amar, DJ Fad dan juga DJ Acap yang kini telah pun berada di kawasan puncak Gunung Kinabalu untuk melaporkan. Seperti yang kita sedia maklum, 7 puncak di Negeri Sembilan telah pun ditawan. Kini puncak yang terakhir sebenarnya dengan hari ATM ke-80 yang diketua oleh Puan Pengarah, Puan Suana Suaraman dan juga rakan-rakan teknikal, rakan-rakan penyampai, rakan-rakan mentadbiran yang pun bersama dalam menawan puncak Gunung Kinabalu ni. Kita sedia maklum puncak Gunung Kinabalu ni merupakan gunung tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 4,095 meter dari aras laut dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia serta ikon pelancongan Sabah. Dan kita sedia maklum juga dengan keindahan Gunung Kinabalu ni dengan pemandangan matahari terbit yang memukau dari puncak serta amparan awan yang mengelilingi gunung serta panorama malam sebenarnya jadi menenangkan jiwa. Kalau kita tengok gambar-gambar yang dipostkan dekat muka biru Negeri FM ni, memang cantik sekali keindahannya. Cuma kita harus ada kekuatan semangat, kental jiwa kita kena bertenaga dan sebagainya untuk mendaki puncak yang tertinggi ini, iaitu 4,095 meter dari aras laut. Berdiri megah Gunung Kinabalu ini bukan sekadar gunung tertinggi di Malaysia tetapi lambang keindahan alam yang mempesonakan dan juga kebanggaan negara. Jadinya kalau datang ke Sabah, pergi ke Kundasang, jangan lupa singgah ke Gunung Kinabalu. Yang mampu untuk mendaki dipersilakan, kalau yang tak mampu duduk saja di kaki gunung macam kamilah, pernah pergi ke sana. Tapi ada lawatan di sekitar kawasan kaki gunung tu, ada muzium yang menempatkan memampirkan gambar-gambar keindahan, kecantikan Gunung Kinabalu. Apapun kepada anda, tunggu sebentar lagi untuk laporan bersama dengan rakan setugas. Apapun kepada anda yang telah pun menghantar ucapan di bilik hijau, terima kasih. Talian kami 0126-0603 0126-03-0603 dan di live TikTok Negeri FM yang baru saja singgah, terima kasih banyak-banyak. Tolong sharekan juga kita ada Peacemaker dan minta lagu Cemburu dan Asad dari Peacemaker. Kemudian lagi siapa lagi yang bersama dengan saya, terima kasih yang baru saja menyertai TikTok live ini Negeri FM Official. Tolong sharekan juga, tap-tapkan skrin. Dia ramai pendengar-pendengar kita yang baru masuk. Kak Izan, terima kasih Kak Izan. Dah balik ke belum tu? Kan berada di Port Dickson, bercuti bersama dengan keluarga. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni? Okey, kalau ada masuk-masuk-masuk singgah-singgah, tolong tetekkan skrin eh. Sambil-sambil tu juga antarkan ucapan dan juga lagu pilihan anda bersama dengan saya sehingga pukul 4 petang ini. Baiklah, kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang dipilih menerusi Santai Negeri FM. Kita ada lagu Dato' Atan bersama Waris Gadis Jolobu dan juga Peacemaker minta lagu Cemburu dan juga Asad. Kita dengarkan bersama. Layan lagu ini buat anda.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, live TikTok Negeri FM Official. Kita dah pun bersiaran waktu ini. Anda boleh singgah bersama dengan saya, sampaikan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan anda. Dan ada pertanyaan juga yang tanya kepada saya. Assalamualaikum, nak tanya uji bakat bintang kecil ni walk in terus ke sana atau macam mana? Ya, betul. Bawa anak ataupun peserta yang berusia 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyikan lagu pelbagai lagu apa tu semasa ataupun satu lagu negeri ada diwajibkan bawa dua lagu yang boleh dinyanyikan oleh peserta kita ni. Bawa gambar berukuran 4R untuk apa tu dokumentasi isi borang dekat Rustia pada hari Khamis dan juga hari Jumaat ini Khamis dan juga hari Jumaat, iaitu 4 dan 5, dan 7 peserta terbaik.

Jun nanti ya. Baik, seterusnya kita juga ada Koda nak minta lagu Groove Company. Semua pendengar di GFM semoga terhidur atau tidur pula. Terhibur eh. Lagunya Hakikat Cinta. Betul. Kembalilah kau. Oh, kembalilah kau. Kembalilah kau akan ke udara kejap lagi eh. Lagu Groove Company, Kembalilah Kau. Tu dia. Tadi saya tukarkan lagu ni bersama dengan lagu Dara Pujaan Air Ramli. Ada permintaan tadi dia, dari sahabat kita. Siapa tadi minta dia? Oh, Nizam Baba. JKR Melaka. Terima kasih, Zam. Zam bekerja ke apa, Zam? Tu dia. Mus, terima kasih juga. Mus sampaikan salam kepada bondanya Kak Ramlah dan juga ayandanya Abang Usop. Seterusnya kita juga ada ucapan Sarjan Siva minta lagu Kerana Aku Ayahmu. Dijukan kepada semua pendengar Negeri FM. Kemudian kita juga ada Ikmal minta lagu Bujang Senang Wings. Seterusnya ada lagi tak? Ada, kalau ada hantarkan kepada saya. Ajay, Assalamualaikum, minta lagu Salim Antara Hujan dan Air Mata. Terima kasih Ajay. Kita akan kudarakan nanti. Nizam kata abang Melaka Seremban dekat je kan. Ya, dekat Zam, kau kata Zam. Aduh, kau cabar aku Zam gitu. Kau cakap dekat, kau kata jangan main-main Zam eh. Kalau tak memandu dengan fokus, jangan buat pasal eh. Boleh terbabas apapun. Pada mereka yang letih waktu ini yang mendengarkan kami, agak-agak nak tidur, tertidur tu, berhenti seketika di R&R. Kena dengan kopi O ke, makan kari pap eh, lepas tu makan pau ke, jalan teruskan perjalanan. Mungkin ada perjalanan yang jauh kan, ambil mengambil masa 8 jam 6 jam dan sebagainya. Okey, Victory Group kata Assalamualaikum, request lagu Gadis Malaysia. Baik, kita akan sudah adakan juga lepas ni. Heavy Rock pun dah masuk kali ni kan. Jadi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, tolong sharekan juga eh. Tolong sharekan bersama untuk lebih ramai lagi lah. Izam kata Abang DJ Melaka jam terus, cuti panjang, cuti raya. Alhamdulillah, bagus Izam. Rezeki peniaga-peniaga kita, rezeki pelancongan untuk negeri dan sebagainya. Kat Negeri Sembilan pun sama juga. Memang sesak ni eh. Lebih-lebih lagi kalau kawasan-kawasan tempat-tempat menari. Apapun, terima kasih kepada anda. Jom kita layan lagu ini. Groove Company, Kembalilah Kau, dan juga Air Ramli, Dara Pujaan menghiburkan anda.

0: like. Jangan lupa untuk ke media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at @NegraFMOfficial.
1: Okay, itu dia. Bersama dalam live TikTok Negeri FM Official dan juga di Bilik Hijau Negeri FM. Yang mana kita ada pantun ni. Ha, pantun Abang Mitra 7. Masuk masjid ikut pintu-pintunya sungguh berat. Melayu semuanya adalah bersatu. Selamat di dunia dan juga akhirat. Terima kasih Abang Mitra 7. Ngajin hantar pantun kat saya. Dan kita ada Kak Izan pula. Ha, Kak Izan kata dah balik dah. Nak minta lagu Ramli. Sudah diinai-inaikan. Itu juga pada Raja Sahari. Okey, sebenarnya kita ada kalau kat sini kita tahu kalau ikutkan Raja Pemaisuri lah. Aduh. DJ Zuhaira bersama dengan pasangannya Salman dia, kita ucapkan selamat pagi baru buat DJ Zu. Semoga beliau dan juga suaminya hidup berumah tangga hingga ke akhir hayat, dapat anak, cucu dan segala-galanya. Tu dia. DJ Zu mungkin bulan bulan 6 dah start kerja balik lah. Tengah bulan 6 ni kita bagi dia cuti lah, rehat kat sana kat rumah dia. Kat kampung lah, kat kampung. Kaji hadir. Dengar Negeri FM dari Johor nak minta lagu Sentuhan Cinta Rafika Liana untuk semua dengan ucapan selamat bercuti hendaknya. Terima kasih Kak Izan dan juga Kak G atas lagu pilihan anda. Dan di samping tu juga kita ada Papa Kor di TikTok Negeri FM. Kita ada Zif Police nak minta lagu Adira. Okey, orang yang sama. Saya rasa saya dah main dengan tadi. Zif, saya dah main dengan Zif. Cuba tukar lagu lain, Zif. Lagu lain boleh tak? Lagi kita ada Nizam masih lagi. Kita ada Mus. Kita ada Abang Silva kita. Heavy Rock Production pun ada. Sejarah Terbukti pun ada. Di samping tu juga kalau ada ucapan dan juga lagu-lagu pilihan anda, hantarkan kepada saya. InsyaAllah saya akan tunaikan. Hakim pun ada. Terima kasih Hakim yang singgah di live TikTok Negeri FM Official ni. Petang-petang ni kan dah masuk 2:30 ni. Ada yang berjaga lagi. Mungkin ada yang akan terlalap seketika. Yelah, waktu-waktu cuti ni lagi masanya isikan waktu baik tu kan. Kalau bertugas mana kau boleh tidur. Jadi sambil-sambil tu nak bayang-bayang tu dengan Negeri FM Lepas tu rehat petang kan, minum pula petang. Kena pula limping ke cokodok ke. Jom kena dengarkan lagu ini. Sajen Siva Kerana Aku Ayahmu dan juga Wings. Bujang Senang menghiburkan anda.

0: Negeri FM, anda boleh stream di aplikasi RTM Play.
1: Baiklah, terima kasih. Terus setia menerusi Santai at Negeri FM, dan kita juga ada lagu lain yang diminta. Antaranya kita ada Kak Uji, Batang Bona. Wah, Batang Bona ni kat mana ni? Ucapan dia, sekarang on the way ke Port Isen, Kak Uji nak minta lagu Jangan Pisahkan. Jadi Dores dan juga Mayang Sari ditujukan untuk suami Lan Batang Bona, dengan ucapan rindu memasaku menyayangimu ambo. Juga lagu ni untuk kawan-kawan pendengar setia Negeri FM. Salam ukhuwah, semoga Negeri FM maju jaya selalu. Terima kasih untuk Kak Uji. Kemudian ada pertanyaan lagi ni, saya nak tanya tentang Uji Bakat Bintang Kecil. Okey, lagu Bintang Kecil hanya dua lagu sahaja, lagu bebas atau lagu terbuka, dan juga lagu satu lagu negeri. Dinyanyikan mengikut kesesuaian. Kalau lagu tu dia suruh nyanyi penuh lah. Kalau separuh lah, bergantung kepada juri dan juga kehadiran berapa ramai peserta pada hari Khamis dan juga Jumaat ini. Jadi kepada anda, bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang, bawa anak-anak yang berbakat dalam bidang nyanyian yang berusia 7

7 hingga 12 tahun untuk sesi uji bakat. 7 peserta terbaik akan terpilih ke peringkat akhir di audition nanti. Baik, kita juga ada ucapan lagi yang dihantarkan. Kita tengok dekat sini ucapan seterusnya. Kak Mai kata, kemarin pergi Melaka, semalam pergi Batu Pahat. Kampung Sarang Buaya, hantar anak buah kahwin orang sana, dia kata. Tapi buaya tak ada. Buaya tak ada. Hey, kalau ada buaya, Kak Mai, jangan main-main. Sekali dengap, dengip, hilang terus. Lagi kita ada ucapan Teha, nak minta lagu School Band. Alamak, jumpa lagi lagu sebagai hiburan saja untuk kita semua yang mendengarkan Negeri FM. QSP juga bagi salam dekat sini. Waalaikumsalam. Terima kasih QSP Studio Production. Lagi siapa lagi? Yang masih lagi Evi Rob. Terima kasih kerana sharekan bersama. Siti Khadijah Samsudin. Assalamualaikum sahabatan DJ. Terima kasih Siti Khadijah. Kak G Aron. Kak G Panshkat. Terima kasih Kak G yang bersama juga. Okey, QSP minta lagu Studio Production, minta lagu Boneka Kaca dari Jimmy Hussein. Baik, kalau ada saya akan keudarakan semua lagu-lagu pilihan anda dan juga ucapan pun tak pun saya bacakan. Dan jangan lupa juga pukul 3 petang ni kita ada berita Negeri FM yang dikongsikan oleh penyedia penerbitan penyedia berita, iaitu Puan Ratna. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Layan lagu ini. Ramli sudah diinai-inaikan. Dan juga Dayang Nur Faizah Lemah bersama juga dengan lagu Iwan dan juga Emelina, Memori Daun Pisang. Layan.

0: setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
8: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
7: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, sejam lagi live Tito Negeri FM official bersiaran. Jadi kepada anda yang baru saja singgah di Tito Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Ada yang pun melaporkan tentang keadaan cuaca. Redup, mendung dan sebagainya. Kalau ada lagi perkongsian lokasi mana yang dah hujan, beritahu kat saya. Tapi apapun, alhamdulillah lah hari ini petang, tengah hari tadi panas, petang ni nampak dah mula hujan. Dia kata subuh lah negara kita ni kan, dan keadaan macam tu, keadaan seimbang panas, adanya hujan membasahi bumi tercinta ini. Apapun kepada anda, terima kasih. Batuk pula. Kita ada ucapan Siti Khadijah Samsudin, dah baca kat tadi. Okey, terima kasih kat Siti. Kak G pun ada, KSP pun ada juga yang mengantarkan ucapan. Dan juga kita ada Abang Azmi Baharom yang ada ucapan juga kat sini. Serta lagu-lagu pilihan yang diantarkan. Kita ada Rafika Liana, Setuan Cinta, dan juga Mia Amelia di baling Cintaku Menghiburkan. Jom kita layankan.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Okay, itu dia Negeri FM Official bersama dengan TikTok live waktu ini. Dan disambil juga santai Negeri FM ini, kita akan teruskan sehingga pukul 6 petang. Tapi live official sehingga pukul 4 petang saja. Kita juga ada ucapan di Bilik Hijau. Antaranya kita ada Kak Zainul Padang 14. Assalamualaikum Zizi. Dan juga pendengar setia Negeri FM, lagu pilihan petang ini kumpulan Edikes Sekuntum Mawar Merah. Untuk anak-anak yang jauh di mata, dekat di hati, amboi. Tapi apalah, apa boleh buat kan? Mungkin ada yang dah pulang ke destinasi masing-masing, nak bekerja. Minggu depan dah ada sekolah pula kan? Dapatlah orang kata berjumpa dengan ibu bapa masa hari raya haji tu hari. Empat hari duduk kat kampung, seronok jumpa saudara mara dan sebagainya. Dan semalam pun saya pun berjumpa dengan pak-pak saudara saya, mak saudara saya dekat Tampin. Raya-raya tak jumpa, tapi kenduri semalam, kenduri mak saudara buat, dapat jumpa pak saudara saya. Tanya khabar kan, tengok orang sihat ke lagi kan. Kadang-kadang begitulah, dapat jumpa sepupu, dapat jumpa anak buah dan sebagainya. Okay? Dan seterusnya kita juga ada live itu, kita ada Dakti ni, Ambo Dakti ke cuti dia ni. Banting Lomang juga ada, kita ada Kak Manja Lady, Hello Gajah. Lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya petang ni, sambil-sambil ni, kita ada Fancana Caloy. Kemudian kita juga apa, Zias kata jambang sama magic kejap ada, kejap tak ada. Begitulah. User kata Jolobu Mandong, alhamdulillah sojo. Nak gambar DJ, nak gambar ni DJ, gambar apa tu, gambar apa? Kalau gambar ni untuk peserta boleh, peserta bintang kecil 4R bawa hari Khamis dan juga hari Jumaat ni. Tok Dah Superstar, waalaikumsalam. Terima kasih Ismi Pa, terima kasih juga. Yuzer kata kalau orang tak tahan sukun tu angin, kalau orang tahan okey je, betul Yuzer. Tapi saya meminat sukun. Sukun, cempedak, goreng pisang, kledik. Kledik tu kalau goreng-goreng, kledik tu kilas lah. Tok Dah kata kalau teringin nak makan lemang, beli je. Betul Tok Dah, sekarang ni semua ada. Semua, pergi jalan semua ada jual. Siapkan gondang kali. Zulfami, waalaikumsalam Zul. Tu dia Kak Khadijah Osman, salam dari JB. Amboi, Tok Dah sempat kata laporan cuaca di Port Klang cerah. Wah, belasannya cerah pula. Belah-belah Negeri Sembilan dah mula nak mendung dan hujan. Apapun, terima kasih kepada anda. Jom kita dengarkan lagu ini, Amy Castina, Tak Mungkin Kembali, dan juga Gisha, Jika Cinta Dia Menghiburkan Anda. Layan.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Okey, waktu sekarang ni 3.27 minit petang. Selamat petang kepada anda yang baru saja bersama dengan saya waktu ini. Wah, bila cerita pasal mendung dekat Negeri Sembilan ni, saya ke dalam bilik siap bilik konti pun dah rasa sejuk dah ni kan. Pukul 6 ni kan nak balik ke Melaka ni kan. Aduh, wai. Nampaklah kabus-kabus je tu. Sampai ke Melaka nanti ya. Terima kasih juga Kak Zura Juju di Benang singgah. Amboi. Zulfami masih ada lagi kat sini. Kak Iza kita ni ataupun makcik kita pun ada juga. Cik Gaya pun ada lagi bersama dengan saya tengah share-sharekan menu-menu sedap ni sebenarnya kan. Manja Lady pun ada lagi bersama dengan saya. Sambil-sambil you all semua nak siapkan apa minum petang ni, Abang Azlan kita hadir. Dia kata PD jam teruk bang. Dia kata Alhamdulillah, tempat pelancongan terbaik di Negeri Sembilan adalah di kawasan Port Dickson. Jadi ujung bulan Jun ni pun kami akan berada di sana, 26, 27 dan 28. Dan bintang kecil peringkat akhir Negeri Sembilan pun kita akan adakan di Port Dickson. Jadi kepada anak-anak kita yang berusia 7 hingga 12 tahun seperti yang kita wawarkan, datang sesi uji bakat hari Khamis dan juga hari Jumaat ni sebenarnya dengan mesej sekolah ni, datang seawal pagi bersedia dengan nyanyian mana tahu rezeki anda terpilih. Okey, anda juga akan berpeluang membawa balik wang tunai, trofi dan juga hadiah sampingan yang lain. Okey, Abang Bakar Yusof juga, terima kasih masuk. Tok Da kata kalau kari goreng makan ni dia kunyah tu penat, dia kata. Cokodok pun sama juga. Wah, tak lain. Dah masuk ke? Saya tengah menunggu juga isyarat sebenarnya sahabat-sahabat saya yang berada di Gunung Kinabalu untuk laporan mereka dekat sana. InsyaAllah kita tunggu apa tu tanda isyarat beliau masuk untuk bersama dengan saya nanti. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Kalau dekat Negeri Sembilan dah mula mendung, dekat Sabah kita harapkan tak adalah cuaca apa tu sebegitu. Sebab bila hujan dekat Gunung Kinabalu, keadaannya yang begitu licin dan sangat bahaya. Kita harapkan semua dalam keadaan yang sempurna hendaknya. Okeylah, kita dengarkan Perus El Fatwa. Ini anak Ina Naim, seperti yang diminta agak kita tadi tu. Hati Yang Dikecewa dan juga kumpulan Wali Band, Gajah Di Balik Batu, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan tugas di puncak Gunung Kinabalu. Kabarnya dah sampai di puncak. Alhamdulillah, syukur . Semoga ada perkembangan yang dapat kita kongsikan bersama sebentar lagi. Di mana dari Panambalan pagi tadi mereka bergerak sehinggalah sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Bagaimana Rai? Belum lagi, saya masih lagi menunggu signal sahabat-sahabat saya untuk melaporkan keadaan semasa di sana. Tapi kalau dekat Negeri Sembilan ni dah mula hujan, hujan turun. Dan kepada anda yang dalam pemanduan, semoga berhati-hati. Maklumlah keadaan jalan yang licin dan sebagainya. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang apa, menjamu selera minum petang, amboi kejap je. Diam tak diam kita menghampiri pukul 4 petang sambil anda mendengarkan kami menerusi Santai at Negeri FM. Baik, yang masih lagi bersama dengan saya di live situ Negeri FM, kita juga ada Kak Izan juga ada bersama dengan saya. Kita ada Kak Mai pun ada lagi. Cik Gaya memang ada pendengar setia kita ni. Lagi siapa lagi ni? Kita ada Kak Zura Juju. Terima kasih Kak Zura. Kak Salina Samsudin kata assalamualaikum, selamat petang buat semua pendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila . Puhami kata PD jangan cakap lah, kalau musim cuti sekolah memang jam. Betul, PD memang tempat lokasi percutian ataupun kawasan pantai yang sangat terbaik . Mak Zin kata Ampangan tengah hujan ni, sejuk dalam rumah je ni dia tu. Lagi apa lagi ni, ada info-info keadaan cuaca dan lalu lintas, boleh sharekan kepada saya. Sambil-sambil tetapkan skrin kita dengan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan yang dihantarkan. Jom kita dengarkan lagu ini, School Band, Alamak Jumpa Lagi, dan juga lagu Mayang Sari bersama Didi Dores, Jangan Pisahkan, menghiburkan anda. Layan

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila santai Negeri FM. Live TikTok Negeri FM juga semakin dekat untuk kita tamatkan live-nya kerana pukul 4 ni insyaAllah kita ada laluan untuk sahabat saya yang berada di puncak Gunung Kinabalu. Dah pun sampai beberapa petugas ataupun lagi tangan TM yang telah pun mendaki dari seawal pagi tadi sehinggalah ke waktu ini, dan kita akan dengarkan bersama laporan dari sahabat saya DJ Acam ataupun DJ Fad ataupun DJ Amar, antara tiga penyampai yang diberi tugasan untuk menawan 8 puncak sempena dengan hari RTM ke-80. Baik, kepada anda yang bersama dengan saya lagi, antara Encik Gaya kat sini, terima kasih. Di Last We Talk kan, kita juga ada Abang Jamal Jitu, kongsi cuaca di Ipoh, Mendong dia kata. Abang Jamal minta juga lagu untuk anda, antaranya lagu kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Dan juga kita ada Nika, terima kasih juga Nik, jangan lupa Nika ataupun adik-adik kita yang berusia 6 hingga 12 tahun. Kita ada sesi uji bakat bintang kecil pada hari Khamis dan juga Jumaat ini. Bawa minus one sendiri, bawa gambar Pak R, dan juga perlu menyanyi satu lagu terbuka dan juga satu lagu negeri. Bawa minus one sendiri untuk sesi uji bakat, dan 7 peserta terbaik akan terpilih ke peringkat akhir dan diadakan pada 28 bulan Jun di Port Dickson. Pemenang yang menjadi juara berpeluang juga mewakili Negeri 9 ke peringkat semenanjung. Okay? Kita juga ada Rosie 22. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Negeri 9 ataupun Negeri FM. Lagi siapa lagi yang dekat saya ni? Setakat ini saja mungkin yang dah pun bersama dari awal tadi pukul 2 petang sehingga ke waktu ini. Terima kasih yang tap-tapkan skrin yang telah pun bersama. Lebih kurang dah menghampiri 60,000 yang bagi tanda love kepada Negeri FM. Apapun kepada anda, selamat menjamu serial minum petang waktu ini dan mendengarkan kami juga sehingga akhir siaran 12:30 malam. Terima kasih yang mengikuti saya di live TikTok Negeri FM. Dan kalau nak tahu cerita lagi tentang pendakian atau laporan sahabat-sahabat saya, boleh ikuti di Muka Biru Negeri FM Official sebentar lagi. Okay? Jom kita dengarkan lagu ini, Zoso, Hanya Padamu, dan juga Ayu Kaina di Kamus Rindu menghiburkan anda.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Baiklah, seketika kita bersama dengan rakan setugas di puncak Gunung Kinabalu. Berita gembira kita serahkan kepada DJ Ahmad dan juga DJ Fad untuk laporan dari Gunung Kinabalu. Silakan sahabat saya.
2: Baik, terima kasih Isang. Baik, DJ Azizi, alhamdulillah. Kalau anda perasan sekarang ni memang kami berada di Gunung Kinabalu.
3: Ya, saya dengan Fad kini berada di North Peak. Yep. Mana di sebelah kiri kami adalah RM100 yang selalulah kita tengok dekat duit ringgit kan. Dan ketinggian setakat ini adalah 3,929 meter Fad.
2: Ya, betul. Inilah dia orang kata puncaknya yang dinanti-nantikan. Selalu orang kalau naik sini ambil gambar, pegang duit 100 tu, dia lipat. Inilah dia. Dan kita juga nak cerita juga sikit lah mengenai perjalanan kita sejak bermula dari semalam. Mana kita naik dari Tim Pohon Gate. Bermula Pohon lebih Gate kurang.
3: Pun dah tinggi dapat. Dia dalam 1,800 lebih.
2: Betul.
3: Jadi kita terus ke camp di Panalaban kan. 6 km.
2: Betul.
3: Dan hari ini untuk sampai ke sini dia makan 2 km.
2: Kalau perjalanan kami tu semalam memang ada macam-macam lah kan. Yeah. Orang kata caparannya.
3: Betul.
2: Memang dengan 6 km, tetapi dia punya pacak, jalan batu-batu, jalan bertangga.
3: Yep.
2: Itu yang kita semua boleh bayangkan lah.
3: Yep.
2: Dan kalau anda lihat sekarang ini kita dah pun berada di sini dan angin memang sangat-sangat kuat. Ini baru petang.
3: Yeah.
2: Kalau malam macam semalam, ya Allah, sejuknya.
3: Dan kita pun ucapkan terima kasih juga kepada kru-kru yang terlibat.
2: Ya,
3: di sebelah kanan saya ada Abang Syarul, sebelah kiri ada Abang Siva.
2: Yes.
3: Dan tak lupa juga di belakang kamera ada juga Ascap dan juga Abang Azmi kita, dan juga Anip, dan juga ada guide kita.
2: Yeah,
3: dan sebenarnya
2: kita,
3: puan pengarah kita dah sampai sini tadi dengan
2: termasuk pos
3: Perhutanan Negeri 9 kan,
2: Jabatan Perhutanan.
3: Ya, tapi juga ada masalah sikit, iaitu yep, AMS ataupun Altitude Mountain Sickness lah, di mana mereka akan rasa pening di kepala dan sedikit loya. Jadi mereka tunggu kami di camp layang-layang lah.
2: Dan itu memang sangat
3: camp layang-layang. Itu bawah tu
2: sayat-sayat. Dan untuk AMS ni kami pun sebenarnya memang nak elak kan.
3: Betul.
2: Tapi ianya boleh berlaku bila kita berada di altitude yang tinggi lah.
3: Yep.
2: Itu memang masalah bila orang naik di tempat-tempat yang tinggi. Yep. Lebih 3,000 meter.
3: Betul.
2: Berkemungkinan akan jadi macam tu lah.
3: Yep.
2: Dan macam saya pun alhamdulillah lah, tak terkena lagi, tak ada kecederaan yang serius. Untuk tim kita pun sama juga. Itu yang kita syukur lah kan.
3: Betul.
2: Cuba ada pening-pening sikit. Rasa macam sebab dekat sini kita punya oksigen dah kurang lah.
3: Betul.
2: Tapi sebab tu kita
3: kena gagah juga,
2: ambil masa yang agak lama lah untuk naik.
3: Ya. Yeah. Dan insyaAllah juga esok kami akan pulang ke bawah. Dan mungkin kita akan gerak pagi lah kot, dalam pukul 8 lebih dan sebagainya. Dan kita pun nak menjemput lah, kita pun nak naik kan, untuk sesi
2: bawah. Encik Azili, jom mari ke sini. Kita nak kongsi sikit mungkin tips ke untuk naik Gunung Kinabalu.
3: Okey, abang
2: kan,
3: ni dengan saya bang.
2: Inilah guide kami.
3: Okey.
2: Sepanjang kami menaiki Gunung Kinabalu. Encik Azili.
4: Ya.
2: Alhamdulillah, berapa lama dah sebagai guide di Gunung Kinabalu?
4: Lebih kurang hampir 18 tahun lah.
2: Oh. Wow, pengalaman yang sangat lama.
4: Start bertugas dari 2008 tapi lagi ramai yang lagi senior dari
2: faham
4: lebih 30 tahun,
2: lagi ramai yang mula lebih awal lah. Tapi alhamdulillah kami dapat Cik Aziz sebagai guide kami, dan alhamdulillah sangat-sangat membantu walaupun kami yang macam-macam gagam.
3: Ya. Jadi bang, mungkin ada juga di antara mereka bila tengok ni mereka rasa macam teringin untuk ke Kinabalu. Jadi selain daripada persiapan, apa sebenarnya tips yang penting untuk mereka ni tahulah sebelum ke Kinabalu ni?
4: paling penting tu karena kena rajin training lah, boleh-boleh ada training paling lama pun 1 bulan atau 2 bulan sebelum mendaki ke sini. Lagi satu yang saya lalu yang apa yang saya nampak di sini kena training turun juga, bukan naik saja.
2: Turun susah.
4: Dalam selama saya di sini 70% dari saya punya pengamatan ramai orang bermasalah bila turun.
2: Naik tidak masalah.
4: Naik okay, tapi bila turun lagi banyak yang sebagai bermasalah, terutama bila sakit lutut tu.
2: Faham. Dan kami pun mungkin akan mengalami masalah yang sama besok bila kami nak turun.
3: Harap tidaklah.
2: Harap-harap je begitulah .
3: Sebab kami pun difahamkan kalau mendaki kita perlu positif. Kita jangan fikir yang kita akan terkena benda tu.
2: Betul. Okay. Tapi langkah-langkah pencegahan kena ambil lah. Kan sampai di sini doa dan tawakal sajalah. Yeah. Itu saja yang perlu kita ada. Okey. Dan kalau anda perasan dekat sini ada juga beberapa peak yang anda boleh dapat saksikan, boleh panjat juga, terutamanya di sebelah kanan kita. Ini adalah Donkey Ears Peak, Mak.
3: Dan okay, pada tahun 2015 telah pun runtuh sedikit, kan?
2: Berlaku tragedi lah. Untuk jadi kejadian tanah runtuh. Dan ini ketinggian 4048 meter, tak silap saya. Agak tinggi juga. Dan
3: kalau boleh lihat di belakang tu,
2: yang ini agak popular lah di kalangan pendaki-pendaki yang datang ke Gunung Kinabalu.
3: Itu adalah low peak. Sedang dikapuri lah dengan kapus yang tebal.
2: Betul. Ketinggian 9.5 meter. Dan ini ada pasal sekarang kapus dah mula masuk. Dan sekarang ni di cuaca di sini sangat-sangat sejuk.
3: Sampai sini sahaja.
2: Ya, betul.
3: Siaran kami di Gunung Kinabalu.
2: Oh ya, Mas, saya terlupa juga untuk kita kreditkan juga kepada rakan-rakan bomber dan penyelamat Malaysia dari Leo pasukan Storm. Ya, Garam dan Encik Leo kita yang memang membantu kita daripada awal. Begitu juga dengan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia di Ranau.
3: Dan juga Mosa.
2: Membantu Mosa,
3: Sentiasa menjaga keselamatan kami.
2: Dan
3: juga pada Azrul kita.
2: Haji Azrul dari Jabatan Pertahanan Negeri Sembilan lah. Termasuk dengan pengarahnya. Porter-porter, juga guider-guider yang sangat-sangat membantu kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Kalau tanpa semua ni, tak dapatlah kami sampai di sini.
3: Jadi itu dia. Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi. Bye-bye guys. Kembali kepada konti utama.
1: Itu dia Amar dan juga Fad yang berada di puncak Gunung Kinabalu. Alhamdulillah misi tercapai sebenarnya dengan 80 tahun RTM. Sahabat-sahabat saya yang berada di sana dengan keadaan yang kata cuaca pun baik, angin yang begitu kencang sekali, kabus pun dah mula nampak dekat sana. Apa-apa kita doakan semoga mereka akan turun ke bawah dengan selamat nanti. Dalam perjalanan ini, selepas ini mereka kena turun disebabkan dah mula waktu petang ni kan, dah mula gelap. Dan kita doakan semoganya sahabat-sahabat saya yang diketuai oleh Puan Pengarah Puan Suana Suratman, kita juga ada Yati Pentadbiran, Syarul Pentadbiran, rakan teknik kita ada Siva, kita ada Anip, kita ada Azmi, kita juga ada rakan penyampai antaranya Fad, Amar dan juga Acap. Inilah di kalangan-kalangan pendaki dari Negeri FM yang telah pun menyempurnakan ataupun bersiaran di 8 puncak sebenarnya dengan 80 tahun RTM. Alhamdulillah, satu kejayaan yang sangat baik, dan kita harapkan ada lagi program-program yang lebih mencabar lagi yang mampu kita buat untuk di Negeri FM ini. Baik, kepada anda terima kasih. Kita terus mendengarkan lagu-lagu istimewa yang saya kudarakan dalam Santai at Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 4.32. Minit petang, selamat petang kepada anda terus setia bersama dengan kami di Santai and Negeri FM. Saya nak berkongsi waktu azan asar bagi daerah di Tampin dan juga Jempol, 4.35 minit petang. Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, 4.36 minit petang. Manakala Port Dickson, Seremban, 4.37 minit petang. Selamat menunaikan solat asar. Dan kepada anda terus setia bersama dengan kami sehingga pukul 6 petang ini dalam Santai and Negeri FM. Saya masih lagi bersama dengan anda.

0: syurga.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

0: Hai Nurlela.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda. Terus setia bersama dengan saya Aziz Syahril Abdul Razak dalam Santai at Negeri FM sehingga 6 petang ini. Dan seperti ini juga saya akan berkongsi berita sukan dari semasa ke semasa buat anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga menerusi RTM Kling. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami sebentar lagi tentang berita sukan.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita ikuti berita sukan. Jago berbasikal trek negara Dato' Omar Azlinur Hasni Awang hari ini melakar sejarah apabila dikurniakan darjah bakti oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim berkenan menyempurnakan perkurniaan itu pada istiadat menghadap dan juga perkurniaan darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan 2026 sempena hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda di Istana Negara di Ibu Negara. Muhammad Azlinur Hasni merupakan atlet ketika negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda badminton Dato' Lee Chong Wei dan Ratu Squash Negara Dato' Nicole and David yang masing-masing menerimanya pada tahun 2021 dan 2024. Pengurniaan profesi itu merupakan pengiktirafan tertinggi negara terhadap dedikasi, kecemerlangan dan juga sumbangan berterusan Muhammad Azlinur Hasni dalam mengangkat martabat sukan berbasikal serta memperkukuh reputasi Malaysia di persada dunia. Banyak lagi berita sukan lepas ini akan saya kongsikan bersama dengan anda. Ratu, Teman Tapi Mesra dan juga lagu dari filem Hindustan, Kabhi Khushi Kabhi Gham menghiburkan anda.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Baik, kita teruskan lagi dengan berita sukan. JDT meneruskan dominasi dalam Liga Malaysia Liga M apabila mempertahankan kejuaraan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut sejak 2014. Selain Liga Super, Harimau Selatan turut sudah memenangi 6 kejuaraan Piala Malaysia dan mencipta sejarah pasukan pertama mempertahan trofi berprestasi itu 4 kali berturut-turut pada musim 2022, 2023, 2024, 2025 dan juga 2025, 2026. Kelab itu turut merangkul PDFA sebanyak 5 kali, 2016, 2022, 2023, 2024 dan juga 2025. Kita imbas kembali antara kejayaan dalam Liga Super. Bagi pertandingan AFC musim 2026-2027, wakil untuk AFC Champion League Elite ialah pasukan JDT, AFC Champion League 2 Kuching City FC. Manakala penjaring terbanyak Liga Super 2025-2026 ini ialah Bergeson De Silva dari JDT dengan 27 gol. Ikuti penyerang tempatan ataupun penjaring terbanyak tempatan ialah Sofi Rashid dengan 13 gol dari KL City FC. Manakala clean sheet untuk penjaga gol adalah milik pasukan penjaga gol JDT Shian Azmi dengan 16 clean sheet. Manakala assist terbanyak adalah pemain dari JDT juga, Manuel Hidalgo dengan 13 assist. Dan juga penyaring muda Liga Super Alif Izzuan Yuslan 22 tahun dari pasukan Selangor, manakala Elisha Kasim 21 tahun dari pasukan PDRM. Penyokong terbaik ialah pasukan ataupun milik penyokong Hoban Jang Hoban, Negeri 9 FC. Tahniah untuk Hoban Jang Hoban, anda dinobatkan selaku penyokong terbaik musim 2025-2026. Manakala kehadiran tertinggi ialah perlawanan antara JDT bertemu Selangor dengan 32,777 orang. Dan secara keseluruhannya untuk Liga Super pada tahun ini, kehadiran penonton menghadiri atau membanjiri stadium di venue-venue sebanyak 605,342 kehadiran penonton. Jadi kepada anda yang sentiasa memberi sokongan kepada Liga Super ataupun Liga Bola Sepak Malaysia, diucapkan terima kasih demi Liga kita. Teruskan lagi bersama lagu ini, lagu FIFA World Cup 2022 dan juga SG Bank, Cik Ainun Jana Muda menghiburkan anda.
3: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, sampai penghujung Santai Negeri FM, anda masih lagi bersama dengan saya Azizi Syahril sehingga pukul 6 petang ini. Sebelum saya tinggalkan bilik siaran ini dan diserahkan kepada rakan setugas DJ Yasin Kasih atau YK akan menemani anda, izinkan saya berkongsi sedikit tentang keadaan lalu lintas yang diterima menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya. Yang mana kalau ikutkan dekat sini, apa yang dikongsikan, Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Simpang Renggam ke Macap, Bukit Gambir ke Tangkak Aikrok ke Simpang Empat dan juga Pedas ke Linggi. Kalau ikutkan dalam visual yang saya terima, arah selatan Rawang Kuala Lumpur dalam perjalanan kenderaan bergerak perlahan. Arah utara Bukit Tagar ke Alosta berjalan lancar. Manakala RNA Seremban Negeri Sembilan, arah selatan Seremban ke JB juga bergerak baik. Arah utara nilai ke Kuala Lumpur juga berjalan lancar. Manakala dari arah utara Shah Alam ke kenderaan banyak tapi bergerak juga. Arah selatan nilai kenderaan bergerak laju. Dan di Bentong Pahang arah barat Gombak sedikit perlahan kenderaan ke Gombak. Manakala arah timur ke Karak juga ada kenderaan yang bergerak lancar tapi tak adalah banyak seperti ke arah Gombak. Apapun kepada pengguna jalan raya semuanya, diingatkan berhati-hati dalam pemandangan anda. Jika rasa letih, rasa mengantuk dan sebagainya, kalau terjadi microsleep sesaat boleh membawa pada. Antara sistem simptomnya ada tersengguk-sengguk, tatapan kosong, kelopak mata semakin tutup ataupun kuyu, lupa kejadian di waktu-waktu terakhir, jadi berhenti seketika yang mana ikut pencegahannya, rehat yang secukupnya sebelum menggunakan perjalanan. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 hingga ke 20 minit. Sentiasa minum air yang mencukupi. Jika ada pemandu yang kedua, bertukar pemandu jika boleh. Dan jangan memandu jika mengantuk. Sentiasa berbual dengan teman seperjalanan ataupun dengan isteri ataupun dengan suami. Dan menggerakkan tubuh badan anda supaya anda tidak tidak tertidur ataupun tidak terjadi microsleep ini, kerana ia boleh membawa padah di kelalai. Kalau kita lihat hari ini ada juga beberapa kemalangan yang terjadi, jadi kalau boleh elakkan, semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat. Sekian ini saja tugasan saya bersama dengan anda. Kita jumpa lagi pada hari Khamis menerusi Santai Negeri FM bermula 10 pagi hingga 2 petang. Saya Azizi Syahril Abrazak mengundur diri dan selamat beristirahat, selamat berjuti kepada anda. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM sehingga akhir siaran 12 tengah malam nanti.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita berada dalam suasana cuti amah ini. Alhamdulillah, bersempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Dan syukur juga untuk seketika ni kami tadi kan dapat perkabaran bahawa rakan-rakan kami yang sedang meneruskan misi 8 Puncak berjaya tiba di Puncak Gunung Kinabalu Sabah dan berjaya bersiaran dari sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seketika ini mungkin ketika ini mereka sedang menuruni ke bawah untuk ke Panalaban berehat satu hari di sana, dan kita doakan semoga mereka selamat tiba ke kaki gunung nanti. Okey, insyaAllah. Seketika juga, saudara, ribuan terima kasih kepada anda yang terus menjadikan Negeri FM sebagai teman rasmi anda. Dan sebentar tadi rakan saya Azizi Syaril telah pun menghiburkan anda bermula pada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Okey Azizi, bawa kereta pelan-pelan kalau mengantuk berhenti dulu dekat arena sebab awak jalan jauh. InsyaAllah saya doakan awak selamat sampai ke pangkuan keluarga tersayang, insyaAllah. Baik, seketika saudara, juga untuk panduan kita bersama, anda bertemankan saya Yasin Kasim AKYK akan menemani anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan insyaAllah saya akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu genre yang telah tersedia untuk hari ini. Apapun, untuk seketika ni kita nak buka semangat kan. Maklumlah kejayaan tim Negeri FM berjaya menyudahkan misi 8 puncak bersiaran dari 8 puncak selama 8 minggu. 8 puncak berjaya mereka tawan dan juga bersiaran dari puncak-puncak tersebut. Alhamdulillah, semoga ianya berjaya untuk kita catatkan dalam Malaysia Book of Record nanti. Okay? Apa seketika ini, terus bersama-sama dengan kami hanya di Negeri FM.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lagu tu khas lah pada mereka yang mungkin bernama Zuraida. Tak kisahlah kalau yang ada Da, Ida kat belakang, Syahida ke pun boleh lah. Yang penting anda semua gembira dan terhibur dengan lagu sebentar tadi lah. Dan dengan Haziq Rosby dan pastinya juga adalah lagu-lagu lama yang telah di refurbish balik, yang dibuat semula untuk mendapatkan lagi tenaganya dan terus subur budaya muziknya itu, insyaAllah. Okay, terima kasih Haziq Rosby kerana terus menghidupkan lagu-lagu yang berunsurkan tradisional. Lagu-lagu berbudaya Melayu kan. Cantik eh. Kalau tengok Aziz ni, kalau dia buat performance kat mana-mana kan, persembahan, pentas, baju dia semua macam cantik. Saya suka tengok. Terkelas gitu. InsyaAllah. Baiklah saudara, masih lagi bertemu dengan Wakil di sini dalam ruangan ekspresi malam. Dan hari cuti hari ini, mungkin mana agaknya arah tuju anda kalau melihat kepada keadaan trafik semasa Lebuh Raya Utara Selatan, menghala ke selatan ketika ini trafik agak perlahan. Okay? Mungkin sebab banyak kenderaan yang mungkin beransur perlahan-lahan pulang ke teratak rumah masing-masing. Mungkin daripada kampung halaman ke, ataupun daripada balik bercuti ke kan, ke selatan tanah air, ke Pulau Tioman ke, wallahualam lah, ke mana-mana lah, tak kisah kan, Melaka ke. Sekarang ni agak sesak sikit, jadi bolehlah pada anda yang mungkin akan gunakan laluan yang sama, cari alternatif jalan yang lain. Semoga kita selamat tiba ke destinasi. Yang penting anda semua jangan terburu-buru, perlahan-lahan rancang perjalanan anda. Okay? Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sustainable Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

6.49 minit petang. Kan waktu-waktu macam ni macam cuaca redup ya. Walaupun sebelah petang tengah hari tadi, pagi tadi sampailah.

3 lebih kurang. Panasnya bukan main lagi teriknya. Tapi itulah ada kekuasaan Allah SWT. Tiba-tiba sejak dia lepas tu, hujan pun hadir membasahi bumi. Alhamdulillah. Ini semualah yang membuatkan kita rasa tenang kan, dalam cuaca macam ni. Yang mungkin dah sampai kat rumah, yang dah berada kat rumah dan siap sedia untuk berjemaah maghrib hari ini bersama-sama dengan keluarga ataupun di masjid-masjid surau-surau berdekatan, sama-sama kita imarahkan eh, insyaAllah. Baik, akan masuk waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban Pendidikan pada pukul 7.20 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.34 minit malam nanti. Dan seketika ini saudara, jom kita terus berhibur dan saya akan bawa anda kepada lagu-lagu yang mungkin agak perlahan sikit, lagu-lagu yang membawa kita kepada rembang maghrib dan menghormati suasananya, insyaAllah. Okay? Dan lagu ni saya tujukan khas kepada mereka yang baru saja mendirikan rumah tangga, macam rakan kita kan, di Jizu kita. Alhamdulillah, semoga berbahagia sampai ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala.

afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Irtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum datang tua. Masa sihat sebelum datang sakit. Masa kaya sebelum datang miskin. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهي تهانكو، jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat dan suci dan bersih. Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, dan yang maha terpuji. Aku mengaku bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun kepada Engkau, dan kepada Engkau aku bertaubat.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى berfirman: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

Jika Cinta Allah Madani, saudara, bawa kita ke pukul 7.53 minit malam. Kalau kasih sayang Allah, kita laksanakan taat pada perintah Allah, insyaAllah. Semoga hidup kita semua terus kekal bahagia, mendapat rahmah dalam setiap langkah kita, berkat daripada doa dan amalan yang kita lakukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian saudara, kalau kita boleh kongsikan dalam kehidupan kita kan, banyak yang kita lalu, banyak pengalaman yang kita ada, bergantung pada usia jugalah. Dan itulah yang membawa kita kepada siapa kita hari ini. Jadi bersyukur dengan apa yang kita telah lalui dan apa yang sedang kita rasai sekarang ini. Semoga ianya menjadi satu titik tolak untuk kita menjadi lebih baik ataupun terus berbahagia dengan apa yang ada. Kalau yang dah pencen tu, dia berbahagia dah lah. Yang belum lagi, kena terus berusaha, terus bekerja. Dan sampai masa nanti kita pun kena berehat juga, kena berpencen juga kan. Jadi sama-sama kita mensyukuri dengan apa saja yang kita ada, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, bertemankan YK sehingga pukul 12 malam nanti.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Flush that, bukan lagi suspect.
1: 8.10 minit malam, satu malam di Temasek, Joe Flizzo, guys. Sebentar tadi, kita dah hip-hop lah kan. Kita nak berbagai-bagai kan genre lagu yang ada di

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Riana.
1: Ranamu Opik, saudara, mau kita pukul 8.56 minit malam dan tepat 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu retro rock terbaik. Jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tangjie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangjie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

92.6. Hibur di Negeri FM.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak akan cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah batang pi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je. Kata
1: ya, potih-potih itu kan ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ha. Kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Selamat kembali ke siaran Negeri FM. 9.25 minit malam. Bertemankan YK ketika ini. Dan kita lanjut lagu-lagu rock, retro rock terbaik untuk anda dalam dan luar negara. Harapnya anda terus kekal setia bersama-sama kami menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7 maupun yang mendengar kami menerusi di RTM Klik. Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Dan seketika, saudara, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dahulu.

Ya, masih lagi bertemu dengan YK di sini, saudara. 9.50 minit malam. Kita melangkaui jam yang kedua dalam suasana lagu-lagu retro rock terbaik dalam dan luar negara. Lagi di mana saja anda berada ketika ini, kami doakan anda semua sentiasa dalam kesejahteraan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah, kita doakan yang baik-baik dalam perjalanan hidup kita. Semoga esok lebih bahagia daripada apa yang kita sedang lalui hari ini. Dan terima kasih kepada anda yang mendengar kami menerusi di RTM Klik ataupun menerusi di tiga gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7. Kalau sebentar tadi saudara, Ekspedisi Wing Search BPR Left Handed telah membuka tirai, dan apa kata seketika ini kita layan pula Def Gapsy, Gravity, Utopia, Dewa dan juga Dato' Atan. Semuanya dalam Retro Rock Terbaik di Grand FM bertemankan YK.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Oh, pejam jelit. Sekejap je rasa dah masuk pukul 10.16 minit malam, saudara. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami teman rasmi anda. Tak kira di mana saja anda berada ketika ini, di tempat kerja, yang sedang mandu lori, di stesen minyak, yang bekerja di stesen minyak lah, yang bekerja di Plaza Tol. Okey, terima kasih lah sebab menjadikan kami sebagai teman rasmi anda. Malam ni saya belanja anda lagu-lagu retro rock terbaik. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia. Kita masuk jam yang kedua dengan lagu-lagu yang agak santai tapi masih lagi slow rock. Lagu FM hingga sampai bila-bila.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ya, yeah, masih lagi dengan suasana lagu-lagu retro rock terbaik bertemankan YK ketika ini, saudara. Dan kita nak ucapkan tahniah juga sekali lagi kepada rakan-rakan kami yang telah pun berjaya bersiaran di puncak Gunung Kinabalu, melengkapkan misi 8 puncak. InsyaAllah, semoga dipermudahkan urusan seterusnya untuk membolehkan rekod baru dicipta. Okey, rekod kebangsaan yang baru dicipta, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Yang penting, tahniah kepada seluruh rakan-rakan kita yang berada sana. Ada Fad, ada Acap, ada Amar, penyampai-penyampai radio Negeri FM. Selain tu, rakan-rakan teknikal pun ada kat sana. Ada Anip, ada Azmi, ada juga Siva, ada juga rakan kita daripada pentadbiran, ada Yati, ada juga rakan kita Syarul. Weh, sebenarnya ada ramai lagi yang saya tak dapat nak sebutkan. Tapi apapun, diketuai oleh Puan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, Puan Suhana Suratman. Tahniah, syabas. Okay, kita berjaya melakar sesuatu, mencipta sesuatu setelah melalui banyak cabaran yang tersendiri. Tapi Alhamdulillah, anda berjaya atasi. Apapun seketika, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro rock terbaik di Negeri FM.

dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

Baik, suara tempat pukul 11 malam kita ke Pusat Berita Radio ke Sepuri Kuala Lumpur dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu galau terbaik. Jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kita kembali untuk jam yang terakhir bertemankan wakil kita kini sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati, menemani anda dalam apa jua situasi. InsyaAllah semoga semuanya dapat diubati. Dan perjalanan hidup kita ini adalah dipinjamkan sementara untuk kita membawa bekal yang baik untuk menghadap Dia Yang Maha Esa. Saudara, kita layan lagu-lagu galau romantis terbaik bertemankan YK sehingga 12.30 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam.
1: Setapak melangkah, dua langkah ingatan kanda pada Dinda.
2: Adinda bersumpah, jikalau kekanda tidak kembali, Adinda akan menyusul kekanda, menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
1: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, kita akan bersama.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

11.50 minit malam. Menandakan berakhir sudah tugasan saya menghiburkan anda untuk hari ini, edisi 1 Jun 2026. Esok insyaAllah kita tetapkan temu janji yang sama, pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. YK teman anda, dan harapnya kesetiaan anda akan terus bersama-sama kami. Dan seketika ini nanti kami akan pinjamkan siaran Negeri FM ke Nasional FM. Dan seawal pagi esok, seawal 6 pagi, rakan-rakan penyiar yang lain pula akan menemani anda. Esok insyaAllah Farhan akan menemani anda. Sementara Amar masih lagi di Kota Kinabalu, Sabah, menyudahkan misi 8 puncak yang telah mereka berjaya laksanakan sebelah petang tadi. Dan kita doakan mereka selamat kembali ke Seremban, insyaAllah. Apa pun saudara, kalau ada salah silap sepanjang keudaraan pun dah maaf saya pinta. Semua yang baik itu datang pada Allah SWT, dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. Sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng burung hantu. Biasanya dalam geng kakak petang, hari ini Zura kuda ada bersama dengan anda dalam geng burung hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami Nasun FM. Terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus Nasun FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan saya bantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: asyik lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Daripada kami Kazi tadi, tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya Zura kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okey. Mungkin pada malam macam ni kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa Hanim? Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu bucu katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu bucu katil ya. Aha. Lagu-lagu bucu katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura aku dah ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zai Aida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tak. Miss Kayo juga ada. Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni, ramai juga malam-malam ni. Ada Mus Exxon juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini, okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Akak Manis dan Abang Manis.
1: Hari ini tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga. Ada kakak petang juga ada hari ini yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit sebabnya hari ini Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 22820363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: bagi kita ni kan. Aha. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Ha, kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan kepada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Hai, Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey, Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan kepada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada Estee Simewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat. Dan dipanjangkan umur, semoga perkenalan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Nur Aisyah, dia
0: masa
1: kita baru kenal dia.
0: Alah. Suka je di mana pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasalah kan, kita baru dekat Raya Haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, tukar-tukar nombor telefon dan kenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi mana ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, dia tanya, dia kata dia memang ada yang punya, dia kata dia kosong lagi, dia kata
0: memang berjodoh lah ni. Ya Allah, siapa tadi? Ustazah Aisyah ya?
1: Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah. Patut suka benar ni. Moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni 12/6 juga Ical tadi ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Cik Zura malam-malam ni.
1: Okey, Cik Zura. Jarang masuk bandar, Mek. Ini baru masuk bandar
0: ni. Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngatuk. Kalau ngatuk, janganlah minum kopi.
0: Baik. Terima kasih, Jumari.
1: Okay,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: daripada Haida Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan, betul kata Haida ni kan, tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita dah, kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, dah berbelas tahun, akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah, jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi orang kita terima je lah. Kalau ada, kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang orang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okay, jom kita nak layan seterusnya ni, daripada pendengar kita ni, dari mana ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh?
1: Ya.
0: Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat masyarakat. Saya ingin nak hubungi keluarga Mikael. Dia seorang doktor. Dia kena bertukar dekat testing. Dia berlama tak dekat minta dia. Soalnya kalau kawan dia dengar atau keluarganya, sila hubungi saya 017 533
0: ini untuk nombor apa?
1: Untuk nak keluarga Mikael tu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Kosong satu tujuh.
0: Eh, dah ada pun.
1: Okey.
0: Wah, baik sebut Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia baik untuk keluarga dia hubung saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta dia tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Tak dengar.
1: Kosong satu tujuh.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak clear kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi. Apa dia
1: sasat? Tempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Keluarga Mikael.
1: Dia nak data pengembangan dia lah.
0: Tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni sekarang. Bukan Mikael je ni telefon ni sekarang. Michael sekarang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla nah?
1: Itu kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mendengar gambar hantu ke ni?
1: Dia masa dulu sampai ke Mika Ayla kat ini lah. Lepas tu dia bertugas kat posting. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah, tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ini, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak gerak ya, sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa DJ juga hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ni di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan geng Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habis sekali lipat baju tu sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Home juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni eh. Haziza Baha juga ada. Hai DJ Zura dari Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okey, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okey. Nama dah keluar radio dah katanya. Okey. Boleh terus nanti boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda, tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsi-kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okey. Layan terus bersama geng Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game orang tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok apa? Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali daripada Tenggusan, Kak Lul Adok Janggai, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Macat dan Kak San, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macan, apa Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu Adam Masrai. Dan untuk Cik Zura juga tamat bertugas sampai pukul 6 pagi.
1: Balik
2: nanti hati-hati Cik
1: Insya Zura. InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu? Pakai lagu dia?
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahdi Jemu dari Air Mata Ku.
1: Allah, EYE.
2: Bukan.
1: Lestari. Perpandai je kan. Confident sangat Zura ni kan. Baik. Kata-kata tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang bongsu tu itu adik kak sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National SL lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey. Baik. Terima kasih Kak Dania untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dania daripada Kak Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lah geng burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni. Dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin ni, The She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat mandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah ada di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sebab-sebab itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long ya.
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama
0: Cik Zura lah. Boleh pula. Cik pun boleh. Puan pun boleh. Yang benar ni dah puan lah. Asap bang raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni. Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palong nak buat ucapan kepada kawan-kawan Palong boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palong Osman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangkir Rantau Panjang, Pak Ku Cupin.
0: Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3. Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka apa semua yang mana Keneri Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku ramlah-ram boleh
0: kan? Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Kabarmu di sana tu, tak nak?
1: Ya, ni Palu apa dia? Balik, Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum,
0: Cik Zura. Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha. Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yes. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Itu yang anak-anak yang duduk kat Kupang. Cucu anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu saya pun dia duduk di Taman Telasih. Lepas tu Mami yang duduk Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Mami Tanjung.
2: Terima kasih lah. Sama-sama. Abang Raya ada lagi kan?
1: Ada.
2: Baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti kan ilah untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
2: Lalu Aida Jia
1: ada juga.
2: Aida Jia. Baru dengar suara ni. Baru mana ni?
1: Macam mana?
2: Baru dengar.
1: Ilah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan ya, tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah, untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus geng Burung Hantu. We'll be right back.

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti, okey. Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sama sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan? Sebabnya apa kalau malam macam ni anak-anak dah tidur. Ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah. Okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata dua das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Pusing 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengalaman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berapa pisah, 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

syadu-syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hari tu rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak semua tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengoknya Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nordiana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Din Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyatlah GBH ni. Ada lapor-lapor diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating siapa satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Kita hadir. Uminap juga ada hari ini. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Emma juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Reid. Sabah Ons dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tak ada type tau. Zura baca je ni. Syikin Amir juga. Dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Syikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsa Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada. Daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ni. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cekodok lah. Cekodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cekodok tu. Gigih eh. Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

pagi bersama dengan anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi, katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar dah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini game Buruh Hantu bersama dengan Zura. Di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan. Macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat. Mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay? Jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan, sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan jangan risau sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat, turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah seberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini. Okay, jadi kepada semua geng Buruh Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda. Okay, sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting. Okey, untuk anda semua layan terus hari ini bersama geng Burung Hantu bersama dengan Zura.

0: bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibatun minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik, saya nak angkat sini tuan-tuan sekalian, ada satu pandangan ulama di sini, saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggal kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain, sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi bersabda kepada kita, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu, dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna' ma syi'ta. Buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadis ini membayangkan apa? Membayangkan kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia kan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan, keburukan, walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia takkan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama, Al-Haya'u Fid-Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi ringkasan, macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia, kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu. Kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh. Kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang kau orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita. Kawan kita. Orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya.
1: Allahumma

geng burung hantu hari ini. Alhamdulillah lah, 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM.

0: mutanaqishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Fahan Asyik menemani anda semua untuk hari ini. Alhamdulillah kan, ini Pak Anteman seorang-seorang lagi, seperti biasa kan, daripada jam 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti kan. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026, bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah kan. Jadi pendengar-pendengar semua yang saya doakan agar apa yang diusahakan hari ini kan, ada yang dah start kerja ini, dah mula bekerja kan, semoga hari anda ceria-ceria selalu kan. Terima kasih pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, yang mana masih bercuti sama mesti rehat, yang mana duduk rumah tu santai-santai saja. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official. Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Tuhan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

Kepada FM hingga sampai bila-bila, baik pendengar semua di sini, Pak nak kongsikan sedikit info cuaca kan menerusi Malaysia, di mana untuk edisi hari ini pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula diramalkan tiada hujan, malam diramalkan juga tiada hujan. Jadi untuk hari ini kita kena berwaspada dan berjaga-jaga untuk pagi ini lah kan, takut ada ribut petir di beberapa tempat. Itu sajalah kan. Jadi berbangga semua, kalau ada info cuaca di tempat anda, boleh terus wasiapannya konti di talian 012 603 0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.
1: Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kita kemari mencari awak Hakimi. Kenapa awak tak sudi terima duit kita?
2: RM500,000 untuk sepasang kasut pinjam.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 02.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dulu ku tak tahu apa arti cinta.
2: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

0: kat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat ampi atuk saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia poti kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama dengan Grand FM kan. Selesai dah utama 7 pagi tadi dan ini adalah jam yang kedua. Saya bersama anda semua dalam Rada Pagi Negeri FM. Alhamdulillah kan, pendengar semua kan. Apa buat tu? Dah makan ke belum? Tengah kojol ke tu? Ha. Kod ada adalah cerita-cerita yang best tu hari ni kan. Nak hantarkan Pak Ni info cuaca ke? Nak hantarkan Pak Ni info trafik ke? Kan? Nak mengadu ke hari ni hari pertama kerja? Rajin ke tidak? Ha. Betul, wasiat pada konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
2: Hey.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir

hantarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Good FM ingat sampai bila-bila yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah ni, Pak nak kongsikan sedikit cerita kan, di mana media sosial kini hanya untuk pengguna 16 tahun ke atas. Ini yang anda perlu tahu semua. Okay, jadi untuk kerajaan menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu MCMC kan, jadi hari ini mengumumkan pelaksanaan pengesahan umur wajib untuk mengguna media sosial sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam talian. Ini dia kan, jadi melalui penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, iaitu ONSA kan, platform media sosial berlesen kini perlu memastikan hanya individu berumur 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar dan menggunakan perkhidmatan mereka kan. Platform yang terlibat contohnya termasuklah Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jadi menurut MCMC kan, pengesahan umur perlu dibuat menggunakan rekod yang dikeluarkan kerajaan Malaysia atau dokumen setara yang diiktiraf. Kan? Jadi bagi penggunaan baru ni, syarat ini berkuat kuasa serta-merta bermula pada hari ini. Okey, jadi kan untuk pengguna sedia yang ada pula, yang pengguna sedia ada ni, yang dah ada ni kan, proses pengesahan akan dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Jadi sekiranya seseorang pengguna dikenali pasti berumur bawah 16 tahun, mereka akan diberikan masa selama 1 bulan untuk menyimpan atau memindahkan kandungan seperti gambar dan video sebelum akaun mereka disekat atau digantung. Itu dia kan. Jadi platform wajib ditingkatkan perlindungan. Selain pengesahan umur, platform media sosial juga diwajibkan melaksanakan langkah perlindungan yang lebih menyeluruh termasuk sistem keselamatan mengikut umur pengguna, penilaian risiko, penyederhanaan kandungan dan kawalan keselamatan tambahan. Baguslah macam tu kan. Sebab ialah kita bukan macam mana nak, kita bukan nak kongkong wah kita ni sebenarnya, tapi ini untuk keselamatan mereka juga dan kebaikan mereka kan. Ialah gitu kan, apa kadang-kadang kita yang dia dah berumur ni sekarang terlepas pandang dekat adik-adik kita ni. Ialah kita pun sibuk dengan kerja, dengan kehidupan seharian kita kan. Mana nak pantau apa yang mereka tengok dalam media sosial tu, apa yang mereka, dengan siapa mereka berkawan kan. Sebab kadang-kadang berlakunya scam, berlakunya benda yang tidak baik, semua nya daripada kita punya apa kekurangan pantauan kita lah kan, tempat tak ada adik kita kan. Apapun semua, tahniah lah kan kepada MCMC dan juga kepada abang-abang kakak di luar sana kan. Kita kenalah memantau adik-adik kita yang ada phone tu. Sekarang ni semua di ujung jari kan, memantau tengok dengan siapa mereka berkawan. Kalau boleh jaga, kalau boleh lindung, terlindung mereka. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana jua.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial. Di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official. Jangan lupa okey? Dengar Negeri FM selalu. Setiap hari, perkongsian maklumat dan hiburan terbaik. Ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: Jauh 2.6
1: 95.7
2: Jauh 5.7
1: dan 107.7
2: 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
3: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yang mendengar sekarang ni di 96, 95.7 dan juga 107.7 ataupun kan mudah saja boleh dengar Negeri FM dekat RTM Klik tu, sebab ramai yang mengadu kat Pak An kan, Pak An. Kalau berada di kawasan-kawasan yang jauh daripada Negeri Sembilan, contoh ada yang berada di Johor, ada yang berada kadang-kadang daripada Negeri Sembilan nak ke Perak kan, katanya frekuensi utama kita ni kurang jelas. Tapi tak apa, Pak An ada solusi dia. Apa kata download RTM Klik? Senang je, buka phone. Okey, buka phone. Lepas tu ada yang pakai Play Store, betul tak? Ada yang pakai Play Store, ada yang pakai App Store kan? Jadi dua-dua boleh. Play Store ada, App Store ada. Tekan je RTM Klik. Lepas tu download. Download RTM Klik, nanti dia dah ada aplikasi tu. Dalam tu boleh pilih radio dan boleh pilih lah Negeri FM. Dekat sana ada 34 stesen yang bersiaran. Jadi pilihlah stesen Negeri FM. Memang mudah di ujung jari kan, senang. Kalau pakai RTM Klik, insyaAllah boleh dengar di mana saja anda berada. Yang paling penting ada wifi ataupun ada internet saja. Itulah dia kan, RTM Klik mudah. Macam sekarang macam Pak An sendiri pun berada di beberapa kawasan yang tak apa nak clear kan, Pak An pakai RTM Klik lah untuk dengar kan. RTM Klik tu pun sebenarnya bukan semata-mata untuk Pak An dengar Radio Negeri FM, tapi untuk Pak An tengok juga cerita dalam tu, berita dalam tu, semua ada dalam tu, semua ada dalam RTM Klik. Tambah-tambah ni, tak lama lagi kita nak World Cup ni, dan RTM menjadi media rasmi untuk World Cup. Apa lagi, tengoklah dekat RTM Klik. Itu boleh tengok dalam bas, boleh dalam tempat kerja, boleh semua tempat boleh. Yang paling penting ada internet. Jomlah kita layan dengan lagu Mendung Tak Bererti Hujan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.